0: kununa yesa kanepa yeto tsala tsunya utina utitsaruna
1: yesa
0: yesa kanyala tisau manduwa kemitarai
1: wota
0: wotani yakasarika lantana ndandaina

sama kuna basinga itasi. Aita ya kure kereta. Makabere ya taje bitamu jeni. Kule tembegi matendere. Itazina kujagunja pembeleza.